0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Duh pak, poso kok kroso dawa yo nek nang omah dhewean ngene.
1: MNC Group siap dadi kancane poso sarlawase Ramadan.
0: Saben dino jam 5 sore ono Amanah Wali 8 nang SCTI channel 28.
2: Perempuan itu harus dilindungi. Kalau udah begitu insya Allah istri akan selalu pengen disapi kita.
1: Begini lanjut santai, DMD Pangurus Rezeki nang MNC TV channel 29, Sabtu sampai Kamis jam 8 bengi.
3: Acara yang benar-benar kita sayangi, Pak Idul ya.
4: Aku sayang banget sama program ini,
0: Terus seru-seruan bareng keluarga nang New Family 100 GTV channel 30, saben dino setengah pitu bengi.
5: Halo GTV, apa kabar?
1: Pemilihan Dai Muda nang Cahaya Muda Indonesia jam 9 bengi nang iNews channel 31.
6: Aksi terbaik calon Dai Muda pilihan Indonesia.
1: MNC Group siap dadi konco poso sepanjang Ramadan. Aktif no LCN, sekian ulang TV digital utowo STB-mu beres ma. Tonton RCTI 28, MNC TV 29, GTV 30, iNews 31.
7: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu, program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. I don't really

0: Suara 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
10: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
11: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
12: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Mm-hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
13: Awalnya berapa yang
12: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
9: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pramaya Suara ya, dimanapun kamu berada. Pada minggu yang cerah agak mendung dikit ya Sobat ya, pada pagi hari ini ya. Mataharinya masih cukup malu-malu. Mungkin kamu ada yang lagi jalan pagi, kamu mau berangkat keluar kota, mau touring bareng keluarga, atau kamu lagi ninja nih ya, atau cuma rebahan aja di rumah. Jangan khawatir karena aku bakal nemenin kamu ya Sobat ya, sampai di jam 12 yang nanti. Dan spesial di hari Minggu ini kita akan bahas diskusi apapun itu, seputar entah nanti ada update dari berita atau update cuaca hari ini pun, update lalu lintas ya Sobat ya. Kita akan ngebahas hal apapun itu yang lagi hype ataupun happening di media sosial bahkan, atau di real life-nya kita. Stay tune terus bareng aku Lia di Pramaya Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Dan spesial buat pagi ini aku bakal sharing lagu dari Fest, Tarot, jangan kemana-mana ya.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
1: 103,9 Brahma Suara FM.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
1: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On pantau dalane. Tetap hati-hati.
3: Nah sobat, kita bakal cek dulu ya rute pagi ini lalu lintasnya semacam apa nih. Dan ini ya sobat, kamu bisa cek di sini aku bakal ambil di beberapa titik ya. Sekarang seperti biasa di minggu pagi ya, mungkin kalian ada yang mau lewat di sekitaran alun-alun biar gak kejebak mince ya. Kita cek dulu mince di pagi ini tuh seperti gimana gitu. Nah yang pertama ini ya, ini ada di simpang 4 timur gedung Pemda sobat. Untuk pagi ini sudah banyak kendaraan yang melintas ya, 1-2, tapi ada beberapa kendaraan roda 4, roda 2 yang masih diparkir di sekitaran jalan. Buat kamu yang mau melintas bisa, tapi ya mungkin agak lambat ya, enggak yang buru-buru ya sobat ya. Karena di sini masih ada kegiatan mince, namun enggak seramai di minggu-minggu kemarin. Nah, ini aku cek lagi di sisi lainnya dari sekitaran alun-alun ya sobat ya. Di simpang titik 0 nih sobat. Nah di sini emang jalannya udah dibuka sih, namun masih gremet ya untuk pengendara yang lewat di situ karena masih ada kegiatan sisa mince. Dan ini juga di sini banyak apa ya, kayak lapak-lapak penjualan. Kalau kamu mau mampir beli jajan boleh banget, tapi tetap berhati-hati ya sobat ya, karena di situ masih cukup ramai dari orang-orang yang melakukan Minggu Ceria atau CFD di pagi hari ini. Nah sobat, satu lagi ini aku bakal cek di simpang Tugu Wingko Babat ya. Buat kamu yang dari Lamongan Kota menuju ke arah Jombang Mojonegoro ya, kamu tetap berhati-hati karena di sini agak padat namun tetap lancar ya sobat, tidak macet. Nah di sini karena emang itu pusat ya lokasinya, jadi ya emang rame gitu. Ada bus juga yang berhenti di pinggiran jalan ya. Nah sobat, sementara itu update lalu lintas di pagi hari ini ya. Dimanapun kamu berada ya sobat, tetap berhati-hati ya. Gak usah buru-buru. Kalau kamu udah mulai ngerasain mikroslip, ngantuk, kamu mending melipir dulu, ngopi ya. Gak usah buru-buru karena keselamatan kamu yang utama. Jangan lupa seatbeltnya dipakai, helmnya juga dipakai ya sobat ya. Jangan ditinggal di rumah. Utamanya yang biasanya yang nakal-nakal ini tuh pengendara kedua, gak pakai helm gitu ya sobat ya. Dan sementara itu update di lalu lintas pagi hari ini. Dimanapun kamu berada tetap berhati-hati ya sobat. Semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan. Spesial buat kamu, selanjutnya aku bakal setelin lagu dari Ariana Grande, Everyday.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Masih di Sunday Fun Day ya, bareng sama Lia. Ngomongin soal pagi di Lamongan ya sobat. Jujur aja nih, aku mau tahu motivasi terbesar kamu bangun pagi di hari Minggu tuh apa sih? Olahraga? Atau bersih-bersih rumah? Biasanya kalau versi aku, yang bikin aku mau gak mau bangun ya dua hal itu sih sobat. Atau punya, emang punya kegiatan khusus di hari Minggu ya, baru bangun. Misal olahraga, aku mau minjem, mau CFD, mau jalan-jalan pagi di sekitaran sawah, dekat rumah. Kemudian, atau aku ada agenda nongkrong bareng teman, atau ada agenda keluarga, atau ngebersihin rumah. Iya, biasanya juga dilakuin di hari Minggu, bersih-bersih yang full, bersih-bersih ya sobat ya. Antara tiga itu nih sobat. Atau nih kamu mau ada bangunnya buat war sarapan tertentu di hari Minggu mungkin ya, bonus gak ada yang tahu. Nah dari empat ini kamu tipe yang mana nih? Sebenarnya kalau bicara soal bangun pagi karena olahraga itu, kadang kita tiduran lagi setelah olahraga, jadi singkat banget. Tapi kalau bersih-bersih setelahnya mungkin kita ada agenda lain, atau juga mungkin juga tidur lagi. Tapi kenapa ya sobat, kalau misal kita habis jalan-jalan ya, rasa pengen tidur lagi itu lebih kuat. Bahkan kita bisa kok setelah pulang dari olahraga ya, itu nggak usah bersih-bersih rumah dulu, tapi langsung rebahan aja, terus bangun-bangun udah sore. Nah jadi lebih riskan gitu ya sobat ya. Ini ada yang infoin gini, jalan sehatnya sebenarnya cuma 15 menit, sisanya ngantre, nasi boran, soto Lamongan, bisa lebih dari sejam sendiri. Belum lagi jajan pentol, es tebu, kue basah. Oke deh. Nah dari empat tadi aku mau tahu nih sobat, kamu bisa aja komen-komen di WhatsApp Radio Prama Suara ya, di 0812-302-1039. Kamu kalau bangun pagi di hari Minggu tuh motivasinya apa? Harus bersih-bersih rumah, ada kegiatan olahraga, nongkrong atau kumpul bareng keluarga, atau kamu perlu ngewar makanan favorit di hari Minggu pagi? Nah, kamu bisa komen-komen ya. Dan nanti aku bakal bacain komen yang masuk. Tetap stay tune ya. Sebelum itu, kita chill dulu dengan lagu Avril Lavigne, I'm With You.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali.

0: Ali, konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Dan seputar pagi, minggu pagi spesial. Biasanya ya minggu itu sobat identik dengan balas dendam. Wah, maksudnya apa nih? Balas dendam buat kamu yang mungkin udah Senin sampai Sabtu kerja ya, tapi hari Minggu kamu yang awalnya gak sempat buat bersih-bersih rumah, atau kamu yang mejanya berantakan, kamarnya keberantakan juga, itu adalah balas dendam yang paling tepat untuk bersih-bersih. Biasanya juga langsung cuciannya sekeranjang penuh, cuciannya banyak melimpah pun kamarnya langsung dipel, begitu juga di hari Minggu. Ini biasanya ya identik sama anak kos atau ibu-ibu rumah tangga yang biasanya double job. Ya kerja, ya sebagai ibu rumah tangga. Biasanya pagi-pagi gini juga suasana pagi tuh identik dengan orang lagi jemur pakaian ya. Bau-bau molto atau pewangi pakaian itu juga ada di pagi hari. Seger banget rasanya sobat kalau kita pagi-pagi ngehirup udara jemuran ya, yang identik dengan pengharum pakaian. Nah itu ritual khusus di minggu pagi biasanya. Selain nyapu, ngepel, nyikat kamar mandi, ganti spray, ada juga nih tipe-tipe orang yang kalau minggu itu update skill baru. Misal belajar masak, udah dikumpulin nih masak yang mau dipakai di hari minggu ini apa ya gitu. Nah itu kayak gitu juga. Nah sobat ya, sebenarnya capek, tapi ketika kita lihat ruangan rumah lebih upgrade ya, pakaian juga bersih semua, itu lebih fresh aja rasanya. Jadi kayak lebih tenang, ringan ya, rasanya plong banget. Bahkan ada yang bilang kalau misal ketika kita udah nyuci baju, udah jemur, 50% masalah kita hilang bersama dengan cucian-cucian itu. Nah kamu relate gak dengan hal ini? Kalau versi aku relate ya. Ketika aku udah selesai cuci, jemur, dan setrika sih. Jadi dengnya itu, finishnya itu ya di setrika gitu sobat. Buat kamu sobat ya yang lagi beberes rumah pagi hari ini ya, biar bersih-bersihnya makin happy, berirama. Nah ini lagu buat nemenin kamu ya. Aku bakal selin Marion Jola. Dan jangan kemana-mana ya, tetap bareng aku di Brama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Pagi.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Promes Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini Sofresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Rama Suara.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso mbayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga mbayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
8: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih seputar Minggu pagi ya sobat ya. Gak kerasa ini udah mau jam 10 aja ya sobat Prames Suara. Dan ngomong-ngomong soal Minggu pagi nih sobat, kamu kangen gak sih sama vibes Minggu pagi zaman SD dulu? Bangun pagi-pagi rebutan remote TV buat cuma nonton maraton kartun dari jam 7 sampai jam 8 siang. Iya. Apalagi kalau di rumahnya banyak anak kecil ya, jadi kayak rebutan. Bukan hanya anak kecil sih, kalau misal orang dewasa juga punya channel televisi kesukaannya ya, dengan sinetron atau berita-berita terbaru yang gak mau ngalahan ya. Biasanya remote TV itu jadi rebutan di hari Minggu pagi. Jangankan hari Minggu pagi deh, biasanya hari-hari masuk sekolah juga masih ya sobat ya. Kayak misal anak si A sukanya nonton SpongeBob di pagi hari, atau anak si B sukanya nonton kartu lain, biasanya ada di channel RCTI kalau gak salah ya, sama di Trans7. Nah itu, jadi kalau misal orang punya perbedaan keinginan ya sobat ya, kadang hal kecil, benda kecil di sekitar kita itu jadi mangsa, jadi korbannya. Kasian sebenarnya remote kalau jadi rebutan ya gitu. Biasanya habis nonton kartun ya disuruh mandi, terus lanjut main sepeda sama teman-teman kompleks agak siang gitu, terus disuruh tidur nggak mau, sulitnya minta ampun itu kalau anak kecil ya. Kamu pas kecil juga sulit disuruh bangun, disuruh tidur siang nggak nih sobat? Dan ya sekarang ya masih ngebahas soal nonton kartun ya. Sekarang boro-boro nonton kartun, kalau kita udah dewasa pun di masa sekarang ya, buka mata langsung ngecek notifikasi kerjaan di grup WhatsApp. Ya udah sih ya, gak apa-apa, namanya juga pendewasaan ya. Tapi kamu jangan lupa cara nikmati ya, seperti yang di siaran-siaran sebelumnya aku kasih tips biar hidup kamu yang dewasa tetap chill, tetap happy ya. Kamu boleh kok nostalgia sesekali, kamu beli jajanan masa SD kamu atau nonton-nonton film kartun kesukaan kamu dulu. Gitu ya sobat ya, jangan biarin dewasa itu jadi versi sekam buat kamu. Sebenarnya dewasa itu adalah bagian dari proses juga gitu. Masih bersama dengan aku ya sobat ya, di Prames Suara spesial buat kamu menuju jam 10 ini. Aku bakal setelin lagu dari Via Valen, sayang jangan kemana-mana ya.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputar hari Minggu ya. Ini ada tim Sekte Rebahan nih dari Kak Dimas Lamongan. Halo Lia, Minggu pagiku didedikasikan penuh untuk kasur. Gak akan mandi sebelum jam 12 siang. Waduh, emang prinsipnya kenceng ya sobat ya. Tapi gak apa-apa, biasanya juga ini dipakai sama orang-orang yang hari Minggunya cuma di rumah aja. Gitu, selama gak bau badan yang bau banget ya. Masih okay ya, bebas ya Kak Dimas ya. Dan ini ada lagi dari Kak Sis kali ya, aku dari tadi juga cuma posisi pindah badan aja sih, miring ke kanan, miring ke kiri, scroll TikTok mager banget buat ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apa kok. Kemungkinan ya sobat ya, buat kamu yang tipe-tipe rebahan gini di hari Minggu ya, memang orangnya adalah pekerja keras di hari-hari weekdays gitu ya sobat ya. Dan itu nggak apa-apa banget, itu pilihan kamu gitu. Gak dosa kok kalau kamu rebahan di hari libur, kan tubuh kita juga butuh recharge energi ya setelah semingguan kemarin sejak hari Senin sampai Sabtu bekerja keras. Gitu sobat, dan spesial buat kamu pagi hari ini, sudah jam 10 aja ya, aku bakal selain lagu dari Dewi Dewi, Dokter Cinta, jangan kemana-mana. Terus stay tune bareng aku di Prawes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: putting you on the spot there.
1: Hmm?
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat hari Minggu ya sobat ya. Semoga kamu menyenangkan di hari ini ya. Biar banyak istirahatnya dan kamu relax setelah tempur di hari Senin sampai Sabtu kemarin. Atau kamu yang masih kerja, semoga kamu hari ini juga moodnya bagus ya, sampai pulang kerja nanti ya sobat ya. Dan sobat, di Lamongan ternyata lagi ada pameran pendidikan nih sobat. Ada di lapangan Gajah Mada. Kamu bisa pilih kegiatan itu juga di hari Minggu ini ya. Biar Minggu kamu gak boring-boring banget lah di rumah aja ya. Kamu bisa ajak keluarga buat ikut pameran pendidikan, lihat-lihat. Atau kamu cuma berburu atau war makan-makanan yang ada di sana gitu ya sobat ya. Dan terkait ini tuh ya, dilaksanakannya 3 hari ini sobat, mulai 22 kemarin sampai 24. Jadi hari ini nanti hari terakhir. Biasanya sore sih penyelesaiannya atau siang. Jadi kamu buru-buru ya kalau mau datang ya, karena di sini tuh lumayan banget. Pameran pendidikannya diikuti oleh 115 stand pendidikan. Sepanjang pameran juga disemarakan banyak rangkaian kegiatan yang menarik gitu sobat. Dan ini juga memperingati Hari Pendidikan Nasional, juga ngeramein Hari Jadi Lamongan yang kurang 2 hari lagi gitu. Gitu ya sobat ya, kamu bisa cari alternatif kegiatan yang seru tentunya. Nah, ini aku rekomendasiin kamu bisa lihat pameran pendidikan hari ini nanti hari terakhir di lapangan Gajah Mada. Gitu ya sobat ya. Dan seputar pameran pendidikan ini, nanti di jam 11-an aku bakal live call barengan sama salah satu dosen dari UMLA ya, Universitas Muhammadiyah Lamongan,

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa.

0: seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti gak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar gak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya gak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut, bye.
1: Brava Suara,
2: News, Hits, and Information. Brava Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Street. You said forever, now I drive alone past your street. 103.9 FM, Music Hits and Information.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya, udah menjelang jam 11 pagi atau menjelang siang ya sobat ya. Dan untuk di sekitaran alun-alun nih ya sobat, itu sudah terlihat lancar, udah dibuka jalanannya ya. Buat kamu yang melintas juga boleh, namun tetap berhati-hati karena keselamatan kamu yang utama. Itu tadi ada di simpang 4 timur gedung Pemda pun, simpang titik 0 juga kelihatannya udah sepi ya sobat ya, cuma tersisa 1-2 pedagang kaki lima di situ ya. Buat kamu yang mungkin mau beli bakso leker, di situ juga ada gitu sobat. Kemudian nih ya, aku mau cek satu lagi, ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Nah ini ada kereta yang mau melintas ya sobat, kelihatannya nggak cukup ramai ya jalanannya, tapi kamu tetap berhati-hati ya sobat ya, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan. Untuk pagi ini dimanapun kamu berada, tetap berhati-hati. Dan aku mau cek satu lagi nih di simpang 3 Banjarwati ya. Di situ udah ada Pak Ogah yang siap bantu kamu ya mau melintas di sekitaran situ ya sobat ya. Oke, well, buat kamu di mana aja, mau kemana aja pada hari Minggu ini, semoga kegiatan kamu lancar dan kamu enggak terjebak macet-macet ya sobat ya. Pagi ini juga cuacanya cerah, semoga cuacanya bakal mendukung kegiatan kamu sampai di sore hingga malam hari nanti. Gitu ya sobat ya. Dan menjelang di jam 11 nanti kita akan ada live call bersama dengan salah satu dosen di UMLA ya. Beliau akan memberikan update seputar pameran pendidikan yang diselenggarakan di Lamongan. Sementara itu update lalu lintas di pagi hari ini sobat, jangan kemana-mana ya. Masih ada diskusi dan program yang menarik tentunya. Dan spesial buat kamu, aku bakal selain lagu dari Billie Eilish, Bad Guy.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: My Invisalign has...
4: I have taken out my Invisalign.
3: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi menjelang siang ya sobat di khas spesial hari Minggu ini ya. Semoga kegiatan kamu dilancarkan semua ya. Dan karena di Lamongan lagi ada pameran pendidikan, habis ini aku bakal tersambung bersama dengan Ibu Sulis ya, dari UMLA, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dan sekarang aku masih mencoba untuk menghubungi Ibu Sulis. Kita tunggu dulu ya sobat ya. Halo, selamat pagi Ibu Sulis.
3: Halo, selamat pagi juga Mbak.
2: Iya, baik, dengan saya Lia, Ibu. Ibu Sulis nih dari salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Lamongan, benar nggak Ibu ya?
3: Iya, betul sekali. Selamat kenal ya Mbak Lia ya, dari Prames Suara.
2: Iya, benar. Boleh disapa dulu Ibu, benar. Sobat Prames Suaranya.
3: Halo, sobat Prames Suara semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu.
2: Nah, terkait live call hari ini, pagi ini bersama dengan Ibu Sulis dari UMLA, kita akan ngebahas seputar pameran pendidikan nih Ibu. Nah, boleh disampaikan dulu mungkin UMLA terlibat, kemudian tema dan fokus utama di pameran pendidikan tahun ini itu apa Ibu? Silakan.
3: Terima kasih Mbak Lia. Jadi UMLA itu menjadi salah satu peserta pameran pendidikan tahun 2026. Kami memang setiap tahun mengikuti pameran ini. Jadi dari pihak pendidikan itu selalu mengundang kami untuk mengikuti acara pameran ini. Untuk temanya seperti tema ini ya, Hari Pendidikan Nasional ya Mbak ya. Baik. Udah tahu belum apa tema pendidikan, apa boleh Hari Pendidikan? Kalau dari tema Hari Pendidikan itu kan menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semuanya. Jadi UMLA hadir dalam pameran ini salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada sobat UMLA, kalau kita nyebutnya itu sobat UMLA, untuk memperoleh informasi tentang pendidikan lanjut setelah dari SMA. Dan tujuannya untuk itu salah satunya mewujudkan pendidikan yang bermutu. Seperti itu Mbak Lia.
2: Baik Ibu. Ibu, tadi aku sempat cek di postingannya Dinas Pendidikan ya, peserta pameran ya, itu ada 115 dari
3: ya, betul.
2: Nah, mungkin Ibu tahu ini khusus universitas aja atau dari lembaga-lembaga lainnya?
3: Oke, banyak sekali Mbak pesertanya, bukan hanya dari lembaga pendidikan kampus ya. Jadi pesertanya itu ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, ada dari PAUD, ada dari sekolah dasar SD sederajat, ada dari SMP, MTs, SMA, SMK, MA, dan juga ada perguruan tinggi dan dunia usaha Mbak Lia.
2: Oke, baik. Jadi beragam ya, dari tingkat dasar PAUD sampai di kedinasan bahkan over.
3: Ya, betul. Jadi semuanya ini berpartisipasi aktif untuk mendukung acara pameran pendidikan, karena bukan hanya dari pameran pendidikan aja ya, tapi dari dunia usaha juga ada yang hadir. Boleh nyebutkan ini apa aja yang ikut ya, salah satunya ya?
2: Boleh,
3: ada Bank Jatim, ada dari KMU untuk mata itu ya, dari apa, Rumah Sakit KMU itu juga hadir, dari UMLA, dari kampus-kampus lain sekitar Lamongan juga ada.
2: Oke, baik. Kemudian Ibu, terkait target pengunjung ini apakah terbuka untuk umum atau ada batasan usia gitu Ibu?
3: Jadi untuk pengunjung dari pameran pendidikan ini tidak terbatas pada usia, jadi seluruhnya hadir mulai dari bayi ya, saya lihat juga ada banyak anak TK, PAUD sampai lansia, karena di kami itu juga ada pemeriksaan kesehatan, itu yang hadir juga ada lansia, ada ibu-ibu, bapak-bapak itu yang mengunjungi stan kami. Jadi tidak terbatas usia, semuanya boleh ikut.
2: Oke, baik. Jadi ada stan untuk cek kesehatan juga ya dari KMU tadi disebutkan oleh Ibu Sulis.
3: Iya, betul, ada.
2: Kalau dari segi
3: Iya, lanjut aja, Mbak.
2: Oke. Okay. Kemudian kalau dari segi pendidikan Ibu, apakah ada kayak tes bakat dari stan khusus gitu? Ada yang Ibu temui mungkin di sekitaran?
3: Ya, banyak. Jadi semua stan itu menghadirkan program unggulan dari sekolah masing-masing, Mbak Lia. Jadi kalau di kami ini juga menghadirkan produk-produk unggulan dari mahasiswa kami. Salah satunya kemarin itu ada dari ekonomi syariah itu membuat apa, krep itu ya, piting itu. Ada juga pameran obat-obatan dari anak farmasi, dan juga ada permainan edukasi dari pendidikan sekolah dasar atau PGSD. Kalau di stand-stand lain itu saya lihatnya juga banyak sekali apa pameran edukasi atau hasil produk unggulan dari mereka. Gitu ya, salah satunya kemarin saya lihat itu ada kayak makanan, ada kalau SMK itu ada kreasi baju dan lain sebagainya. Itu yang paling banyak dihadirkan di pameran pendidikan tahun ini.
2: Wah, baik. Ibu, jadi terkait ini udah sangat beragam ya yang disediakan ya di sana ya, tinggal kita mau datang gitu ya kan?
3: Ya betul, tergantung kita mau datangnya ke stand mana. Jadi kalau bisa semua stand kita kunjungi, karena di setiap stand itu memberikan banyak sekali souvenir, kemudian hadiah-hadiah Mbak Lia. Jadi bukan hanya kita melihat aja, tapi kita juga dapat benefit dari mengunjungi stand tersebut. Seperti di UMLA ini kami memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi pendidikan, dan ada ini tidak bayar biaya pendaftaran, alias pendaftaran gratis pada saat pameran, dan ada potongan UKT 1 juta per semester.
2: Wah, mantap banget tuh.
3: Ya betul.
2: Ibu, terkait ini saat tadi saya tertarik dengan konsultasi apa Ibu yang di selain kesehatan?
3: Ada konsultasi ini kuliah sama pendidikan. Jadi kadang kan anak itu mau kuliah kemana itu masih bingung ya. Saya itu minat bakatnya di mana. Jadi kita membuka juga konsultasi untuk pendidikan. Jadi nantinya dia bisa menemukan saya lebih cocoknya jurusan apa nih. Kalau saya minatnya di bidang misalnya bisnis. Nanti di kami juga ada fakultas ekonomi dan bisnis, kita sarankan ke situ.
2: Mantap banget nih dari UMLA juga.
3: Iya, Mbak Lia udah kesana belum?
2: Belum Ibu.
3: Oh belum, ini terakhir Mbak Lia ya.
2: Hari ini terakhir. Nah Ibu,
3: Ibu, betul.
2: Pembukaannya kan sejak 2 hari yang lalu ya. Untuk antusias
3: ya, betul.
2: Dari pelajar dan warga gimana Ibu selama 2 hari kemarin dan
3: selama 2 hari ya. Pembukaannya memang jam 2-3 sore, tapi sejak pagi itu sudah dibuka, hari Jumat pagi itu sudah dibuka. Jadi stand kami juga sudah buka mulai jam 8 sampai 10 malam Mbak Lia. Jadi antusias warga itu sangat luar biasa. Saya lihat itu banyak sekali anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Lamongan itu turut hadir. Itu memang apa ya, diberikan kesempatan mereka untuk melihat ini loh apa ya, gambaran pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan. Jadi bagi sekolah yang terletak di desa atau mungkin sangat jauh dari kota, dia bisa melihat berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Lamongan ini. Dan tentunya banyak sekali manfaat yang mereka akan dapatkan. Jadi selain permainan edukasi, dia juga bisa melihat perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan. Seperti itu Mbak Lia.
2: Oke, wah Ibu, ini tadi hari ini kan hari terakhir ya, jadi kemarin udah
3: ramai. Iya betul.
2: Mungkin untuk pengunjung yang baru mau datang nih hari ini Ibu, apakah ada tips gitu? Misal bawa minum.
3: Oke. Oh gitu ya, nggak usah bawa apa-apa ya, bawa uang aja yang banyak. Karena di situ selain pameran pendidikan ada juga itu tadi usaha, jadi ada permainan untuk anak-anak, jualan makanan juga banyak, UMKM itu banyak sekali di area sebelah selatan ya, itu banyak ya. Kemudian ya, karena ini waspada ya Mbak Lia ya, kalau yang malam itu kan seringnya hujan ya. Mungkin kalau itu harus bawa jas hujan atau payung itu. Sekalian bawa sandal jepit aja, takutnya ini kehujanan gitu.
2: Wah, betul. Waduh, menarik banget.
3: Ya maaf. Iya betul.
2: Dia terbuka gratis ya Ibu ya untuk umum yang masuk ke sana.
3: Ya, enggak ada tiket. Yang mungkin parkir ya, tapi kalau itu kan sudah sewajarnya ya. Tapi kalau masuk di standnya itu enggak bayar, gratis sama sekali. Dan bahkan mereka itu banyak yang mendapatkan tadi souvenir, kemudian mendapatkan hadiah dari permainan edukasi yang dihadirkan oleh setiap stand.
2: Ibu, terkait ini saya izin konfirmasi kalau lokasinya ada di Lapangan Gajah Mada, benar nggih? Kalau jam operasional?
3: Ya, benar sekali.
2: Jam berapa, Ibu?
3: Kalau bukanya itu mulai jam 8 sampai jam 10 malam Mbak Lia, kalau di rundown acaranya.
2: Oke, nah ini nanti akan
3: betul.
2: Pembubaran dan penyelesaian acara di jam berapa Ibu?
3: Kalau penutupan biasanya sore atau malam Mbak, maghrib itu ya. Karena diinfokan oleh panitia memang pembukaan kan sore ya. Kalau penutupan biasanya sambil ini apa, membacakan nominasi, kan ada lomba tari, lomba nyanyi juga tingkat pelajar. Jadi sekalian nanti pemberian hadiah.
2: Oke. Jadi jangan khawatir ya sobat ya, mungkin nanti kita akan ditutup di sore hingga malam nanti. Jadi kamu yang belum datang.
3: Ya betul.
2: Mungkin ini pertanyaan terakhir.
3: Iya. Iya boleh Mbak Lia, silakan.
2: Sampaikan gimana biar sobat Prameswara tertarik gabung ya atau berkunjung di standnya Umla sendiri. Silakan.
3: Oke, terima kasih Mbak Lia. Jadi bagi sobat Prameswara yang saat ini belum berkunjung, saya saran dulu segera berkunjung. Karena pameran pendidikan ini kan hanya setahun sekali ya. Jadi rugi kalau tidak hadir. Jadi masih ada kesempatan untuk hadir, silakan langsung aja hadir di lapangan Gajah Mada, dibuka mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Apalagi di penutupan ini biasanya meriah sekali acaranya. Itu saja Mbak Lia dari saya.
2: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Sulis untuk kesediaan.
3: Iya.
2: Dan semoga.
3: Iya, sama-sama Mbak Lia. Semoga dilihat. Terima kasih atas kesempatannya. Nggih. Saya boleh ini promosi Umla sebentar Mbak Lia.
2: Boleh,
3: silakan. Boleh, nggih. Terima kasih atas waktunya untuk Prameswara yang memberikan kesempatan pada saya untuk wawancara ya. Jadi saya informasikan sekali lagi pada sobat Umla semuanya yang saat ini belum menemukan kampus impiannya, kami harapkan untuk bisa bergabung bersama kami di STAN Universitas Muhammadiyah Lamongan. Hari ini ada gratis biaya pendaftaran dan potongan UKT 1 juta per semester. Umla Global University, kuliah Umla aja. Terima kasih Mbak Lia.
2: Mantap banget Umla. Jangan lupa ya sobat yeah. Yang bisa hadir.
3: Iya yeah, betul.
2: Terima kasih banyak Ibu Sulis atas kesediaan.
3: Iya. Yeah. Terima kasih.
2: Sampai selesai di
3: amin. Demi terima kasih Mbak Lia.
2: Iya.
3: Terima kasih. Yeah. Waalaikumsalam.
2: Baik sobat, barusan banget ya kita dapat update dari Ibu Sulis dari salah satu dosen di Umlah ya. Beliau gabung menjadi salah satu peserta di pameran pendidikan kali ini. Jangan lupa catat lokasinya ada di lapangan Gajah Mada. Dan nanti hari ini tuh ada penutupan sobat, kemungkinan sore hingga malam ya. Dan biasanya akan ada banyak pentas seninya. Kamu jangan lupa, mumpung hari Minggu ya, kamu bisa mengisi kegiatan di hari ini dengan salah satunya datang ke pameran pendidikan Kota Lamongan. Karena ini satu kali dalam satu tahun ya, kapan lagi kamu bisa ajak teman, saudara, atau pasangan kamu. Boleh banget. Gitu ya sobat, jangan kemana-mana karena masih bersama dengan aku sampai jam 12 nanti ya. Spesial buat kamu dari Noah Jalani Mimpi.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu, program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Lami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara,
3: music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih seputar hari Minggu ya sobat ya. Waduh, kamu udah mulai ngantuk gak di jam-jam menjelang sholat duhur ya? Biasanya kalau hari Minggu itu bawaannya berat banget buat ninggalin yang namanya kasur. Karena di situ tuh kayak rasanya kayak narik diri kita, ayo di sini aja, ayo di sini aja gitu. Apalagi ya buat kamu yang tadi pagi, bangunnya pagi-pagi banget ya. Biasanya jam-jam segini tuh udah mulai ngantuk, udah mulai menguap ya sobat ya. Tapi gak apa-apa, penting kamu tetap menikmati kualitas hari Minggu kamu ya sobat ya. Ini nih aku mau ngingetin buat kamu yang hari Minggu ini mau me-time aja ya sobat ya. Pastiin kamu real me-time.

Kadang ya kita Senin sampai Sabtu itu mentingin atau sibuk nyenengin orang lain ya, sampai lupa kita nanyain ke diri, sebenarnya aku pengen apa sih, sebenarnya aku pengen ngapain sih gitu. Dan kamu bisa lakuin itu di hari Minggu ini ya sobat ya. Kalau kamu mau di rumah aja sambil nyeduh kopi, baca buku boleh, atau pengen nonton drakor ya, kamu mau maraton boleh, tapi jangan sampai begadang nanti malam ya. Pastiin kamu di hari Minggu ini benar-benar jadi diri kamu sendiri lah. Tapi jangan sampai ngorbanin besok hari Senin ya. Misal nanti kamu maraton sampai begadang, besok ternyata pagi Senin kamu gak punya energi tuh buat kerja. Jangan ya sobat ya gitu. Dan lakuin apapun tanpa kamu ngerasa bersalah, karena kamu hari Minggu memilih untuk tidak produktif, dan itu gak apa-apa. Jadi jangan sampai produktifnya kamu jadi toxic productivity. Hari Minggu ngerasa bersalah kalau misal gak kerja. No, ada masanya sendiri. Waktu untuk kamu istirahat, waktu untuk nanti lari lagi, sekarang berhenti dulu. Gitu ya sobat ya. Dan spesial buat kamu buat hari ini, biar kita hari Minggu ini banyak full evaluasi ya. Jadi misal hari Senin sampai Sabtu kamu udah full kerja, hari Minggu istirahat. Misal Senin sampai Sabtu kamu gak bersih-bersih rumah sama sekali, hari ini adalah hari balas dendam. Atau kamu belum nongkrong sama sekali, boleh, kamu boleh berangkat nongkrong bareng sama teman kamu. Dan spesial buat hari Minggu ya, yang identik dengan evaluasi pun menjelang hari Senin dengan semangat baru. Spesial buat kamu, sorry. Lagu dari Hindia, Evaluasi.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini udah mau menjelang jam 12 siang ya. Dan biasanya kalau udah mulai siang gini, matahari udah mulai terik ya, udah mulai panas. Kadang kita kepikiran kalau, waduh cepet banget ya hari Minggu ya, besok udah hari Senin aja gitu. Dan biar kamu gak kupu-kupu di hari Senin ya, misal kamu berangkat kerjanya pagi banget, biar kamu tetap moodnya bagus ya, besok kamu bisa kok, gak usah panik, kamu bisa nyiapin apa saja yang perlu disiapin buat Senin besok di siang hari ini, biar nanti sore sampai malam kamu udah tenang nih, kamu bisa jajan, kamu bisa rebahan aja, rehat ya sobat ya. Dan kayak misal persiapannya apa nih, baju buat besok kamu bisa setrika sekarang, tasnya udah disiapin, kaos kaki apalagi biasanya ketinggalan ya. Nah kayak gitu, jadi biar Senin kamu gak bad mood ya sobat ya. Biasanya ada hal yang gak tepat dikit aja, hari Senin udah bad mood duluan, berangkat kerjanya kesiangan. Nah kayak gitu-gitu. Ini ada komen-komen dari Kak Ayu masuk. Lihat ritual minggu pagiku komplit. Jam 6 ke pasar, jam 8 masak, jam 10 nyuci. Sekarang udah bisa nonton TV, tunggu makan siang. Aduh, enak sih. Jadi pagi urutannya apa saja dan udah konsisten tiap minggunya, itu enak ya sobat ya. Nah biasanya kalau tipe-tipe kayak Kak Ayu gini tuh siangnya ya udah relax karena udah selesai semua kegiatannya gitu. Katanya super mom. Ya biasanya super mom ya pagi gak komplit kalau belum ke pasar di hari minggu. Gitu ya sobat ya. Dan masih bersama dengan aku sampai jam 12 nanti ya sobat. Kamu yang mau sharing-sharing seputar hari minggu kamu boleh banget ya, komen-komen aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan spesial buat kamu, aku bakal sharing lagu dari Blackpink buat kamu yang harusnya tetap stay karena aku masih ada sesi sampai jam 12 siang ya. Di sini aja, dan lagu buat nemenin kamu, Blackpink, Stay.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Wah sobat, gak terasa ya, udah mau jam 4 jam aja aku nemenin kamu ya sobat ya. Tadi udah ada komen-komen yang masuk, cerita pengalaman hari minggunya gimana. Kita juga udah live call bersama dengan Ibu Sulis ya, tadi dari Umlah, ngebahas seputar update pameran pendidikan. Nah, pameran pendidikan itu ya sobat, hari ini adalah hari terakhir. Kamu bisa pilih opsi ini juga untuk mengisi di hari minggu kamu biar gak boring ya. Buat kamu yang mungkin ada keluarga di rumah, boleh diajakin biar gak gabut di rumah aja gitu ya sobat ya. Dan nanti infonya sih penutupannya antara sore atau malam, jadi dipastiin kamu jangan lewatin waktunya ya, karena ini satu tahun sekali. Kapan lagi kamu bisa datang ke pameran pendidikan Kota Lamongan gitu ya sobat ya. Tadi di sana juga udah diupdate kalau misal kamu bisa tes kesehatan, kamu bisa konsultasi pendidikan juga ke stannya Umlah ya. Misal kamu rencananya mau kuliah, kamu bisa minta rekomendasiin jurusan apa yang bagusnya kamu ambil gitu sobat. Kemudian nih ya sobat, buat kamu yang tadi udah join-join komen, makasih banyak udah gabung ya. Makasih buat kamu yang standby di sana sobat, buat dengerin aku ya cuap-cuap pada hari Minggu yang agak santai ini. Kita juga tadi udah update lalu lintasnya, dimanapun kamu berada gak usah buru-buru ya sobat. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan ini adalah waktunya Lia pamit ya dari ruang dengar kamu, ruang visual kamu, buat kamu yang join di SP Radio. Senang banget bisa ngebuka hari Minggu cerah, Minggu spesial hari ini bareng cerita yang seru tentunya dengan kamu semua ya sobat ya. Buat kamu yang baru mulai aktivitas nih siang hari ini ya, semangat. Atau yang lagi santai di rumah udah mulai ngantuk-ngantuk ya, gak apa-apa, selamat menikmati. Dan jangan lupa makan siang ya sobat ya, bareng sama keluarga, sahabat, teman tercinta kamu. Ingat hari ini spesial hari Minggu adalah pure milik kamu. Kalau kamu mau ngabisin hari Minggu sendirian aja juga gak apa-apa, it's okay. Jadi nikmati setiap detiknya ya, sebelum kita tempur lagi hari besok Senin ya sobat ya. Dan aku Lia pamit undur dari 103,9 FM Ramai Suara. Habis ini bakal ada rentetan program seru lainnya ya. Jangan lupa stay tune aja di sini. Tetap jaga kesehatan, stay happy, dan selamat hari Minggu sobat Ramai Suara. Buat menutup di perjumpaan kita hari ini ya, aku bakal setelin lagu dari Amelia Moore, Next Door.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sobat Prima Suara, belakangan ini ternyata banyak orang tua yang mulai khawatir loh, gara-gara anaknya sering main game tapi di luar batas. Nah, mereka main gamenya tuh sambil chat atau bahkan friend request, dan kadang hal itu datang dari orang dewasa yang gak mereka kenal, sob. Game online tuh emang seru ya, karena memang kita bisa berkompetisi, kerjasama, atau bahkan sekedar ngobrol bareng sama teman baru yang ada di sana. Tapi dibalik itu sobat, ruang game juga bisa loh menjadi tempat berbahaya bagi anak-anak yang bermain tanpa pengawasan. Bahkan dari FBI sendiri itu pernah ngingetin loh sob, kalau pelaku kejahatan seksual kadang pakai platform game online sebagai cara untuk memulai kontak dan membangun kepercayaan dengan anak-anak. Terus akhirnya memanipulasi mereka gitu ya. Dan ini pun bukan sekedar kabar burung aja, karena FBI pun juga pernah nunjukin datanya langsung ya sob ya, kalau ada ratusan laporan kejahatan terhadap anak yang itu melibatkan komunikasi lewat game online. Nah, ini pun juga termasuk upaya memaksa anak untuk berbagi foto atau bahkan ketemu secara langsung. Wah, ngeri ya sob ya. Makanya kalau adik kamu atau anak kecil yang bermain game gitu sob ya, harus ada dalam pengawasan orang dewasa. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, selama 2 jam ke depan jangan kemana-mana, hanya di Prima Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Ramaswada, masih ngomongin soal bahayanya game online ya. Dan ternyata bukan cuma FBI aja loh yang menyuarakan soal bahaya ini. Karena organisasi anak dunia alias UNICEF itu pun juga pernah menyebut sob, kalau dunia game online itu bisa jadi salah satu lingkungan digital di mana anak bisa berpotensi untuk dieksploitasi. Duh ngeri kan ya. Nah ini pun juga di dalamnya termasuk mengalami grooming begitu ya sob ya. Nah untuk kamu yang belum tahu grooming, gampangannya atau simpelnya, grooming itu proses manipulasi sama orang dewasa yang tujuannya untuk eksploitasi seksual begitu ya sob ya. Nah UNICEF pun juga pernah nyatet bahwa interaksi di dunia game, entah itu lewat obrolan, lewat pesan suara, atau bahkan lewat fitur komunikasi lainnya, nah di situ tuh bisa ngasih peluang bagi pelaku dewasa untuk mendekati anak-anak. Dan ini pun juga bukan cuma teori asal aja ya sob ya, tapi udah ada data nyatanya dan bahkan juga ada penelitiannya yang nunjukin kalau di wilayah Asia Tenggara sendiri termasuk Indonesia ya sobat ya, nunjukin kalau hal itu pernah kejadian. Jadi waspada sob, jangan sampai nih orang-orang yang ada di sekitar kamu, apalagi anak-anak begitu ya, menjadi korban dari eksploitasi atau bahkan grooming yang awalnya dari game online ini.
2: 103,9 FM, Ramah Suara.

0: 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Punya mimpi kuliah.

0: 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200, Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lain.

0: lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Boneka Cap Sedap Kedelai Hitam Spesial Kemasan 2000 Beli 3 Gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Masih barengan sama Rinda, sobat ya, kita masih ngomongin juga soal bahayanya main game online tanpa pengawasan. Karena bukan cuma sekedar grooming aja, sob, yang mengintai anak-anak ketika bermain game loh. Masih ada banyak hal lainnya yang bisa terjadi. Contohnya tuh, anak bisa kena cyberbullying gitu ya, atau pembulian lewat dunia digital. Dan ini yang paling sering terjadi, sampai bikin anak itu stres dan ujung-ujungnya mereka takut untuk pergi ke sekolah, sob. Waduh, ini yang bahaya begitu ya. Nah, belum lagi ada resiko paparan konten yang gak sesuai itu sama usia mereka. Entah itu konten kekerasan atau bahkan bahasa kasar yang bisa mempengaruhi perilaku mereka begitu sobat ya. Dan gak berhenti sampai situ aja. Bahkan ancaman kayak pencurian data pribadi gitu ya. Terus juga downloadan berbahaya atau bahkan penipuan lewat fitur game itu juga bisa terjadi dan pernah terjadi sebelumnya, sobat. Jadi emang bahaya banget tuh ya kalau anak-anak main game tanpa diawasi. Karena bisa aja mereka tiba-tiba ngeklik link yang berbahaya gitu, sob ya. Atau mereka bisa ngasih informasi pribadi tanpa mereka sadar. Dan ujung-ujungnya informasi pribadi itu bisa dimanfaatkan sama pihak-pihak yang gak bertanggung jawab. Nah makanya hati-hati, sob ya, ketika memilihkan game untuk anak dan juga ketika mengizinkan anak-anak untuk bermain game. Harus diawasi dengan ketat agar tidak berbahaya tentunya. Nah, info lainnya masih barengan sama Rinda, sob. 2 jam ke depan Rinda masih menemani kamu hanya di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sobat Drama Selera, resiko game online ini kan juga berbahaya banget ya Sob ya. Bisa eksploitasi, grooming, penipuan, dan lain sebagainya. Nah di sini, kalau kamu udah tahu resiko game itu sangat berbahaya, peran orang tua pun juga jadi sangat penting ya Sobat ya. Karena orang tua tuh juga harus paham loh, jenis game apa yang dimainkan sama anak. Terus juga siapa teman mainnya, dan apa aja fitur komunikasi yang ada di dalam game. Nah penting juga untuk orang tua itu memasang batas waktu ya Sob ya, supaya game itu bisa jadi hiburan di waktu senggang aja, bukan malah kecanduan gitu ya yang setiap hari, setiap waktu, setiap kali game itu dimainkan. No, jangan seperti itu Sobat. Karena selain itu orang tua pun juga bisa loh sebenarnya untuk memanfaatkan fitur kontrol orang tua di dalam game atau peringkatnya. Misalnya tuh dengan batasi jam main, terus juga membatasi dengan siapa aja anak bisa komunikasi. Terus juga bisa ngecek tuh konten apa aja yang muncul dalam game itu. Soalnya Sobat ya, kalau orang tua ikut jadi bagian dari pengalaman bermain mereka, pasti tuh komunikasi antar orang tua sama anak soal keamanan digital pasti jadi lebih terbuka, dan anak itu akan ngerasa didampingi, dan mereka nggak akan berbuat yang sembarangan begitu ya Sobat ya. Nah, info lainnya masih barengan sama Rinda, kita masih bahas soal game ya Sobat ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Ramai Suara, bermain game itu nggak selalu soal resiko buruknya kok sob. Karena justru banyak game itu ya, ada yang membantu anak untuk belajar kerja tim, berpikir cepat atau bahkan memecahkan persoalan gitu. Karena ada memang beberapa game yang bersifat edukatif gitu ya sob ya, yang emang udah dirancang khusus untuk tumbuh kembang anak, yang akhirnya game itu bisa jadi ruang kreativitas sob, ruang hiburan sama sosialisasi yang positif. Dan semua upaya itu bakal lebih maksimal lagi tuh kalau emang game yang dipilih bisa sesuai usia dan ada bimbingan langsung sama orang dewasanya sobat ya. Jadi intinya, game itu sebenarnya kan cuman alat hiburan aja. Ya sama lah sob, kayak kita itu baca buku atau bahkan nonton film gitu ya. Nah, yang bikin dampak baik atau dampak buruknya itu adalah dari bagaimana cara kita ngatur, cara kita milih, dan cara kita menemani anak-anak pas mereka bermain. Karena dengan pengawasan yang tepat ya sobat ya, resiko-resiko negatif yang ada di dalam game itu bisa diminimalkan dan aspek positifnya bisa lebih dirasakan sama anak-anak. Jadi jangan sampai salah ya sobat ya untuk memilihkan game bagi anak-anak begitu. Info lainnya masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana. Rinda masih menemani kamu di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat Ramai Suara, ngomongin soal game ya. Pemerintah Indonesia sebenarnya ya nggak tinggal diam soal ini juga, sob. Karena ada peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau yang biasanya kita sebut atau kita kenal sebagai PP Tunas, begitu ya, sob ya. Nah, aturan ini udah disahkan dan mulai berlaku sekarang. Yang dimana dalam aturan itu merancang sama mengatur biar anak-anak Indonesia bisa aman di ruang digital, termasuk tuh pas mereka bermain game online gitu ya, sob ya. Dan dalam peraturan itu ada regulasi yang ngewajibin platform digital untuk lebih bertanggung jawab ya, sob ya. Misalkan tuh mereka harus menyaring konten berbahaya, terus juga memberikan mekanisme pelaporan yang mudah. Bahkan verifikasi usia pengguna juga harus dilakukan ya sobat ya, biar anak-anak yang mau bermain cuma bisa mengakses konten yang sesuai sama usianya aja. Nah, terus orang tua pun juga dilibatkan loh sob, lewat fitur kontrol orang tua sama persetujuan penggunaan. Jadi ini bukan cuma larangan begitu ya, tapi lebih ke tata kelola game online biar lebih ramah anak, biar anak-anak tuh bisa main game dan pakai internet dengan aman tentunya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu, program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawira Suara.
2: Nah sobat, gak kerasa ya 2 jam lamanya Dinda menemani kamu di weekend kali ini ya sob. Dan kita udah bahas soal game, resikonya apa aja dan bagaimana cara kita meminimalisir dampak-dampak dari resiko game online itu bisa terjadi ya sobat ya. Jadi untuk kamu bijak-bijaklah bermain game, dan juga kita sebagai orang dewasa nih sob ya, harus banget untuk ikut terlibat dalam pengawasan anak-anak ketika bermain game, entah itu adik kita atau bahkan anak kamu sendiri gitu sob ya. Dan semoga aja untuk informasi yang udah Linda bagikan di weekend ini sob bisa bermanfaat untuk kamu dan juga bisa menambah wawasan kamu tentunya. Linda pamit sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfid untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

Prove Suara 103,9.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prameswara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam, tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI, hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi.

0: udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob.

0: aku cabut, bye.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Oh boy.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar neng bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar neng CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak tak? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan, ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Push power, geng, push.
2: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah, bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong.
9: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Plosowayu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis 8 pagi.

0: 6.
1: Bertahun-tahun 20.000, naik lagi 100.000, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
2: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh,
0: awalnya berapa yang
2: awalnya bayar? Paling 150 atau 200 Pak.
3: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
4: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039.

0: Auckland 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu, program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Kalau

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
3: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Brama Suara FM.
7: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: Brama Suara.
11: News, hits, and information. Brama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Hai, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya Pak? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal

Mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
2: gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prame Suara.
2: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu, program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prame Suara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
1: Prame Suara 103,9 FM.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Prame Suara FM.

103,9 FM. Brama Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam, tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI, hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851 3712 2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekik 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856 4509 8780.

0: kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bu.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga gue tuh sayang sama kamu.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music Hits and Information, Brava Suara.
3: 103,9 FM, Brava Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya

0: Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News hits and information. Prames Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang?
3: Awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Prabu Suara 103,9 FM. Music Event.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM.

0: Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Prve sva rast 103,9.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rao, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rao, Rao.
3: Iya.
1: Ulang. Lanjut.
2: Di empat.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi sobat Remen Suara, barengan sama Rinda lagi di Cuap-Cuap Pagi yang bakal menemani kamu dari jam 6 sampai dengan jam 10 nanti. Dan yap sobat, selamat hari Senin ya. Selamat untuk mengawali aktivitasmu lagi setelah kemarin kamu berlibur karena ketemu weekend begitu kan. Tapi sepertinya di minggu ini kita juga bakal ketemu long weekend lagi gitu. Karena ini kan udah mendekati masa-masa Idul Adha ya sob ya. Makanya kenapa Rinda bilang kalau minggu ini kita mau mendekati long weekend kembali begitu kan. Tapi yang penting hari Senin ini kamu lewati dengan penuh semangat tentunya pagi harinya. Jangan sampai kamu lemah, letih, lesu gitu ya sob ya. Dan juga untuk kamu yang pagi hari ini udah berangkat, udah beraktivitas, hati-hati ya sob ya. Di jalannya harus selalu fokus dan jangan lupa kalau mau kemana-mana selalu patuhi aturan berlalu lintas. Dan pagi hari ini sobat, Rinda bakal menemani kamu ya dengan berbagai macam informasi yang update. Terus juga lagu-lagu hits yang juga bisa untuk menemani pagi hari kamu di segala aktivitas. Nah mengawali pagi hari biar kamu gak lemah, letih, lesu ya sob ya, Rinda langsung aja puterin lagu dari Jirox yang judulnya Ceria, spesial untuk kamu.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salah Terima Suara, mengawali informasi pagi hari ini ya. Linda ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu nih sob, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung aja dari perempatan alun-alun Lamongan yang sebelah utara alias di simpang titik 0 ya sob ya. Pagi hari ini udah ada beberapa personil kepolisian yang berjaga, juga ada petugas dari Dishub Lamongan. Yang dimana untuk jalan yang menuju ke arah Pendopo Lamongan pagi hari ini disekat ya sob ya, dan dijaga oleh beberapa petugas begitu. Jadi untuk kamu yang mau menuju ke arah Pendopo sepertinya pagi hari ini tidak bisa lewat terlebih dahulu. Tapi untuk kamu yang mau menuju ke arah Jalan Lamong Rejo ke utara atau sebaliknya, pagi hari ini masih aman banget, bahkan untuk situasinya cenderung sepi ya sob ya, atau malah lengang ini karena enggak ada satupun yang lewat di perempatan titik 0 km Lamongan pagi hari ini. Dan selanjutnya sahabat Ramai Suara, Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di perempatan Jalan Kusuma Bangsa Lamongan. Wah, pagi hari udah disambut dengan truk yang lewat begitu ya sob ya, yang ke arah kota. Jadi untuk kamu selalu hati-hati kalau berkendara, apalagi di perempatan Jalan Kusuma Bangsa ini. Kalau pagi itu traffic light-nya masih belum berfungsi sob, alias warnanya itu loh masih kuning terus gitu kan. Jadi pagi hari tadi waktu Linda lewat itu ya nyabrangnya manual, bukan disebelangin sama traffic light. Tapi kita harus tengok kanan kiri dulu sampai benar-benar aman, baru deh tuh bisa nyebrang ya. Jadi untuk kamu hati-hati kalau lewat, pastiin aman sebelum kamu nyebrang begitu ya. Karena untuk volume kendaraan yang di perempatan Jalan Kusuma Bangsa itu bukan hanya sepeda motor aja ya sob ya, tapi juga ada beberapa kolbak yang lewat, bahkan truk atau bis Trans Jatim juga lewatnya di perempatan Jalan Kusuma Bangsa ini ya. Tapi tenang aja, untuk kamu nanti jam setengah tujuan paling udah normal kembali begitu ya untuk traffic light-nya. Karena ini mungkin masih kepagian kali, makanya traffic light-nya juga belum bangun gitu ya sob ya, masih belum beraktivitas. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Jangan lupa juga untuk kamu yang lagi on the way kemanapun itu, kabarin ke Rinda bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin di pagi hari ini. Langsung aja WA sobat di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Prama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
0: Prameswara. Music hits and information. Prameswara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Prameswara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Daniel, Sobat Renermes, kamu ngerasain gak sih kalau pagi hari ini ya, untuk cuaca di Lamongan nampaknya lebih adem dibandingkan dengan hari-hari biasanya, karena semalam Lamongan baru aja diguyur hujan. Di malam hari sekitar jam 9 mungkin ya Sob ya, karena setelah hujan itu Rinda langsung tidur. Karena kalau kamu, karena kamu tahu sendiri kan ya Sob ya, kalau malam hari terus tiba-tiba hujan itu kayaknya waktu yang enak banget sih, atau waktu yang pas untuk kita langsung beranjak tidur begitu ya. Karena kalau ada suara hujan itu kayaknya lebih relaxing, lebih calming gitu loh. Jadi kayak lebih tenang juga kita mau tidur tentunya. Dan kalau di hari ini Sob, hari Senin 25 Mei 2026 ya, Rinda mau ngasih tahu kamu juga bagaimana perkiraan cuaca yang ada di Lamongan. Nah, terlihat ya kalau dari datanya BMKG, dari pagi sampai dengan sore hari nanti dipastikan cerah berawan untuk wilayah Lamongan dan sekitarnya. Cuman hati-hati ya Sob ya, ini mulai jam 7 malam ada potensi hujan yang turun di Lamongan dengan intensitas ringan. Tapi ini bukan cuma Lamongan aja ya, karena Gresik, Sidoarjo, bahkan Mojokerto itu pun juga punya potensi yang sama, alias potensi hujan yang bisa turun di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Jadi untuk kamu yang mungkin beraktivitas di malam hari, selalu bawa jas hujannya ya Sob ya, untuk jaga-jaga aja. Meskipun sekarang sebenarnya kita udah masuk musim kemarau, tapi ya lebih baik kita melindungi diri kita sendiri aja. Kalau hujan tiba-tiba turun, langsung deh tuh, kan lebih praktis ya kalau bawa tinggal dipakai gitu kan. Terus kita bisa melanjutkan aktivitas kita kembali. Tapi kalau misalkan hujannya udah lebat banget ya, mending kamu ngiup dulu ya Sob ya, dimana resiko jalan kan tambah bahaya begitu. Dan juga untuk kamu jangan lupa jaga kesehatannya, karena kita ini dihadapkan dengan cuaca yang panas sekaligus hujan ya Sob ya. Jadi kalau kamu gak jaga kesehatan ya, khawatirnya bisa tumbang dan juga gak bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari kamu begitu Sobat ya. Jangan lupa juga untuk selalu pantau bagaimana perkembangan cuaca lewat laman resminya BMKG.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan.

0: Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Nah sahabat Rame Suara, untuk kamu yang belum gabung di Rame Suara Talks, navigasi karir siap kerja bekali dirimu, langsung gercepin aja ya Sob ya, karena slot benar-benar sangat terbatas. Nah di Rame Suara Talks yang bakal kita adain besok hari Selasa tanggal 26 Mei, kamu bakal dapat materi yang oke banget ya, seperti bagaimana upgrade CV, terus juga teknik lolos rekrutmen gold, teknik lolos interview rekrutmen global begitu ya. Terus juga kita bakal menyediakan narasumber yang eksklusif banget. Ada Pak Zamroni selaku Kepala Disnaker Lamongan, dan juga ada Kak Putu Gede Francois Sarjana selaku Business Manager yang bakal membagikan ilmunya ke kita semuanya. Nah untuk kamu yang belum daftar sobat, cukup bawa uang Rp35.000 aja untuk pendaftarannya, dan kamu bakal dapat grand door prize voucher Tanjung Kodok Beach Resort senilai Rp900.000 yang bisa kamu dapetin tentunya. Nah untuk kamu yang mau daftar, boleh banget langsung aja hubungi Lia ya Sob ya, di 0812-4913-3896. Kita tungguin kamu besok di lantai 2 Kopi House Lamongan.
1: 103,9 FM, Rame Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh. Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml.

0: anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Prame Suara 103,9 FM.

0: 1. 103,9 Prameswara FM.
1: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Prawa Suara.
1: Music here and information. Prawa Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information Salah Terima Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan pagi hari ini sobat, kita mau mantau lagi ya bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu kalau mau pergi kemanapun itu gak khawatir soal bagaimana situasinya begitu sobat ya. Langsung aja pantauan dari pertigaan depannya SMA Negeri 1 Lamongan yang pagi hari ini Masya Allah sekali padatnya ya sob ya. Baik itu mereka yang mau menuju ke arah utara maupun arah selatan, pagi hari ini rame banget tuh ya. Ada mobil, ada sepeda motor yang memang mereka didominasi sama anak-anak yang mau berangkat ke sekolah. Apalagi ini hari Senin sob, yang pastinya mereka juga gak mau telat untuk upacara begitu ya. Makanya kenapa rame banget pagi hari ini tepat di pertigaan depan SMA Negeri 1 Lamongan. Jadi untuk kamu yang juga mau lewat di area ini, ya sabar dulu aja sob, karena saingan kamu anak-anak sekolah begitu kan ya. Jadi kamu jangan heran kenapa kalau pagi hari selalu rame begitu. Terus juga untuk kamu yang mau lewat di pertigaan SMA 1 Lamongan, nanti kalau udah jam 7 ke atas biasanya ya sob ya, itu udah mulai lancar banget untuk aktivitasnya, enggak yang sepadat pagi hari ini. Karena memang untuk jam-jam padatnya itu ada di berangkat sekolah sama pulang sekolah gitu sob. Ini wajar banget soalnya di sepanjang Jalan Veteran itu semuanya isinya sekolah sobat ya. Dari TK ada, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi itu semuanya jejer-jejer di Jalan Veteran. Jadi untuk kamu yang pagi hari atau sore hari lewat di area Veteran, ya sabar dulu aja ya sobat ya. Dan selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di perempatan Jalan Andan Wangi Lamongan. Nah kalau di sini terpantau ramai lancar sob untuk lalu lintasnya ya, baik itu yang menuju ke arah utara atau gedung Pemda dan sebaliknya sama-sama ramai lancarnya. Tapi pagi hari ini Rinda masih belum melihat ada yang nyebrangin gitu ya, padahal perempatan Jalan Andan Wangi ini merupakan titik rawan juga keramaian yang ada di Lamongan. Soalnya ini kan di tengah-tengah kota ya sob ya, apalagi perempatan yang pastinya sering banget atau banyak orang-orang yang lewat di area ini. Jadi untuk kamu yang mau nyebrang, hati-hati, jangan lupa untuk tengok kanan kiri terlebih dahulu, jangan asal digas aja gitu ya sob ya. Karena memang kamu lihat sendiri tuh serame itu pagi hari ini. Jadi ya hati-hati, waspada itu perlu banget ketika berkendara sobat ya. Dan juga untuk spot lainnya nanti kita akan balik lagi sobat. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Promes Suara masih barengan sama Rinda di Jawab-Jawab Pagi spesial hari Senin ini. Nah, sahabat Rana Suara, belakangan di Lamongan ini kan memang lagi banyak banget ya jalanan yang diperbaiki, termasuk juga ruas jalan yang ada di Desa Sekaran sampai dengan Desa Siman. Dan juga untuk sekarang, sob, progresnya ternyata udah 50% berlangsung begitu ya. Dan juga untuk kondisinya, bagian ruas yang sebelah itu udah dibeton. Jadi tinggal ruas yang satunya lagi untuk menunggu proses betonisasi selanjutnya. Dan juga ini pun disambut dengan kabar baik ya bagi warga Sekaran Maduran, karena mereka udah menanti-nantikan jamula di wilayahnya bisa terwujud begitu kan. Dan di tahun 2026 ini ternyata Pemkab Lamongan membangun atau memperbaiki jalan yang ada di Desa Sekaran sampai dengan Desa Siman. Dan bukan cuma di sini aja ya sob ya, karena untuk perbaikan jalan itu juga banyak sekali, termasuk di daerah Mantup Sukobendu, terus juga ada di dekat menuju ke arah Glagah itu juga sedang diperbaiki belakangan ini. Jadi untuk kamu sabar dulu ya, kalau misalkan mau berangkat kemanapun itu tapi tiba-tiba kejebak sama perbaikan jalan yang sampai sekarang masih berlangsung.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prima Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Prima Suara, besok banget nih ya, tanggal 26 Mei 2026, kita sama-sama merayakan Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Wah, ini sangat-sangat meriah sekali Sob ya, karena untuk agenda atau runtutan acaranya udah dimulai dari pagi banget. Yaitu yang pertama pasti ada pembukaan rencana pataka yang dilaksanakan di gedung DPRD. Terus kabarnya itu mulainya di jam 5:30 pagi begitu ya Sob ya. Dan kalau udah pembukaan rencana pataka, nanti bakal ada kirab budaya juga Sob, dimana bakal ada iring-iringan budaya sekaligus juga hiburan gratis dari mulai depan gedung kantor DPRD sampai dengan depan pendopo Loka Tantra Lamongan. Dan di sepanjang kirab nanti itu juga bakal ada hiburan gratis ya Sob ya, yang tersedia di beberapa spot yang ada di Lamongan. Jadi untuk kamu yang mau nonton kirabnya, bisa banget nih Sob ya, kamu catat titik-titik hiburan yang bakal dilakukan oleh pementas atau para orang-orang yang ikut kirab begitu kan. Seperti kesenian tongklek itu bakal beraksi di perempatan Dakota Cafe. Terus juga ada barongsai yang melakukan aksinya di patung Bandeng Lele Lamongan. Terus ada reog Ponorogo di perempatannya Polres ya, alias di Jalan Kombespol M. Duriat. Terus juga ada kesenian Jalan Jenggo yang beraksi di perempatan Family atau Jalan Lamong Rejo. Terus juga nanti berakhir di Pendopo Loka Tantra dan dilanjutkan Pasamuan Agung di Pendopo jam 10 pagi. Jadi untuk kamu yang gak mau ketinggalan keseruannya, jangan lupa ya Sob ya, jam 6:30 pagi kamu bisa ada di titik-titik yang udah Linda sebutin tadi, biar kamu dapet tuh kalau mau tahu gambarannya seperti apa budaya dalam kirabnya gitu kan, secara dengan jelas, dan juga aksi-aksinya bisa tuh di perempatan-perempatan yang ada di Lamongan Kota begitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.